Pewbuk mak tiang oleh sebenarnya itu matung ama camal kure awa tiang ulung radio.

0: Habla nama aku. Halo,
1: Assalamualaikum. Nabi benar, Nabi benar. Nabi benar.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: One, two, three, four, five. Anguna brangai karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
2: Yo.
3: Mi. Na bara kam za. Bel moksa o kanga bra bra.
2: Nya bile
3: nya ngana. Ngana za za tuna mere nya kunya erana. Ya tonya. Ba mira. Ni. Ba ma jana pro ni jam ko le. Kanga bra za o. Pala ana bra jam ko le. Kolongnya, kulit besar ada kamera. Kau ngapa? Tahu, nak kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
2: Wah, itu lagi mandoran aku
3: yang. Nanti, ni kau ni, ni mai. Nah,
0: nah, mawangan,
3: mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu school, paman school belakang jabam, school anak perlu leh benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah, school bermin kuni wanga, ngaji, anak pengalaman benar ada orang, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran orang, aku unyi anak perlu taran orang, ketua lanjut record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Enam beli child care center, na ngai tengok belakang. Undi lana perlu wang ngai berintar arah macam naui gold malay.
0: Eh,
3: pam tengok ni naunya, ngai kat dua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gaya aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun guna unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun apa, unyi wang anak pun gaya adult education center ngatil mu. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang lah 15, na milenya 16 milenya lah, berangan. Paling awalnya macam yang aku kum work experience ko literacy jama, taruk jauh pun taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Mungkin aku ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu ni tak kalau tak paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, pilih cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku, mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuanlah, urulah. Undang ada lainnya. Ia pelan dah, macam ni. Pelannya. Kalau yang perlu lah. Panik je nak perlu tangan atau kahana. Berung ada perlu beriyo.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan.
0: Wah,
3: nggak tahu lepas apa lepas drink kabur.
0: Abu,
3: lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Cermin yang tehkar. Tiang nggak pernah ni betul. Tiang nggak pernah ni betul.
2: Telu pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Berangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
2: Kalan ini anak perunggu hidanya. Kalan yang anak perunggu kanya. Itu namanya. Kacing. Ini kayak Ang mga dilka na lang yung wala nila ng orange pa na mapalira, neat din ya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na neat ko na niya. Ako pala niya mati niya ni, hindi kayo ba dahil na ngayon ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, kuko na ngayon ko lang, nauna ni. Nauna na, kuya na na, yorup man na pala, neat lang. Nama mereka bulu mereka, saya niat dari mereka kulunginya, parah ini naol ini, unyi ini niat, tapi naol ini aku ni, orang yang orang paling murah ya, mungkin mah,
1: iya,
2: awak pelangi burung je, apalnya yang betul betul ukan yang lebih bermat ya, mereka yang apa yang ukan yang apa, orang aku lebih panik lecet lah, akan ada banyak friends kau ikut,
4: yo bookmark. Ulit makangamati pong yung radio, kapuyak.

0: dam davo nyum ko ni uite me yal eye witness pe
1: ale aku William William gumpala atau arat semala kemong gak tahu begitu apa yang kapan kan ngobrol pun tengulin mar bandai bandai night kalau berpun apa roga bingra table jawab workshop cama nalingra elpa perpicuste katuan apa dia yang pelan ingra wonderina Wednesday morning merapan merchant katur tapi ingra pro merchant wonderina pro dengan elperang lor, ke apa yang ni duduk pernah berada di kap airport na, terutamanya pelajar melengkap, amar mak waiting na, utara perlu ngat nanti waiting, itu ada tu urupan itu lain lakukan dah ni.
0: Yo, saya mak saya dulu guru, kayo bicara mana happen mak, lewat nama waitingnya, kacau dan pelajar nangkan, akan dengan apa kuliwan, hanya dengan apa tu pelim. Pek konjangan, macam mana pernah kau alangkan dan bican? Apa lo mana berikan?
1: Eh, orang ini nak berikan dan, engan ni adalah app nak kau tahu orang ber, but part of the pro ni kalau tak boleh luka nak kau ni, apa yang berite? Terus mana apa yang hanya yang ada part? Kadai ni kan ni kalau orang yang melakukan kau orang berita orang, memang cuma yang berita yang berting. Ada ramuan apa terus pengajian ada ramuan ni kalau orang, pakai kan single, cuma yang balai berita, engan melakukan apa yang dan berite. Oleh tulak kam perlu tahu dual belian tahu.
0: Biarlah dan mial tu nangal, nangal dan menyer, dera menyer dan kau napa, balik mana pun, mesti kalem. Dera menyer mial tu nangal, uite balik beran. Menyer mana tu, menyer mana dia balik mak, mari kita nanti peringat menyer napa, mari kita seven orang ni, dalam kau mati nak, biarlah makam, menyer mesti kalem orang itu pernah kau mahu jemun, menyer yang terima. Anak kalau yo kah, unyong kurungan unyong, napa melayu Ireland dia ulat cebi jenuh lagi ramai yang alam, perikcian aku, sebenarnya anak orang aku lebih jenuh ini, betul orang ramai ni, nampak orang yang enam, berapa, lekan mengajuk orang yang kau, drama.
1: Dah makan ni gam, mail dot mana turut mana ja, kan mail cekan daran kan yang mana, awak cek mana, kat mana aku nega dengan balanya.
0: Kat channel kah, long teman menan. Ingat jangan menjadi witness dalam ini. Taika mial mah, ingat mah. Ajar jangan maklum ngaji mengun bapa mengun apa yang pemerintah long tu menan jalan terbaik pun aku. Jalan belanja pangan, wicang. Mak punya jalan royok ya dalam kap. Mak kaman rane, dapat men, berumur men, kait men, kan kaman orang. Bukan apa marah maruin, jutan. Jika nak berumur, nama menteri aku berumur jalan ngaji kaman rane. Sebelas tak awang ah, nanti kan main ini merah.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: You just let that end out. My name is on radio. It is for me.
3: Yo, you're listening to your radio in Cartalala.

0: Yo bukmak, ngaranya ko yan jula, kanga man maka 88.9 FM Yurong Radio.
1: Yo, tama mo din, TV, yo, taray na tuta, rakka.
2: Nukwa ka, prakpa.
3: Tuang kamu lalu bang, pak mana? Wah,
2: 1, 2, 3, 4, 5. No, tongaranya orang ini nama. So you, kakam barayo. Pernah ada yang ramat nak kamera?
1: Kamu boleh ramat.
2: Nih, tuanya barang ni deka, kalek mana yang marak karik? Wal, tuan boleh kalek mana? Anggunnya barang ni karanya akan nawi. No way, Anna. Yes. Yeah, come real. No way. You're a little. Kalau ni, kau buat apa kau mak? Kau ngapa? Tahu, nak kau ngapa? Eh, muktera, saya found muktera. Bulan kau kurang ada found ngama.
4: Itu lagi
2: mana lagi kau yang. Nah,
1: berangan.
2: Mak wangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman kau belakang jabam, kau anak perlu leh benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula benda kau ni wanga, ngadu, anak pengganan ni benda rai dora, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran awal. Aku unyi anak perlu taran awal lah, ketua lah record jengkang lah, kadal cina. Mula-mula start nengel tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya la 1, 2, 3, kadua la nanti le pun saya nampin tara orang, saya nampin child care center, na ngai tengok la, unik la nampung wang nampin tara arah macam naik world malay, tengok ni naunya, anak kadua ngai, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pelungui aku technical school ya aku. Baru ni anak pel post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pel ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada unyi orang ambil wang kalau pel na, unyi wang anak pelungui adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah ada orang na 15 na milenya, 16 milenya orang belanda. Kalau yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk jorong taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Unyil ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, golongan anak perlu le takar juga paman.
1: Agar ajar tem.
2: Kalau nggak perlu ni, spesies cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Unda kalah tu nya? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, pelan ya perlu lah. Panikinnya perlu tangan atau kahana? Baru nggak lepas ni.
1: Nih,
2: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kul juga na, ada penting juga.
1: Wah,
2: ngata lepas apa nak drink? Kabur.
1: Kabur.
2: lauk ena bulu wang ana mati dara bulu cer minyal teh karo teh ngot lang ni tike sibe karo tang kata lang kata karo telo lo ban bapu meli liul nganya rikau ko binyural bala anya la rangi pote karo mil minyana yul nganya ali de ngana bungu kayul kalan ini
1: baful na
2: kalan na bungu hilanya kacu ngai na bungu kanya tu namanya I'm going to go to the orange. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Joo. Mä Andrew, oi mä ja kujulun mun roka jälkä. Introducing ro vaalangun, nana rakkam tao, Joey. Tää rakka ja minnan kam.
1: Joo. I'm Joey from Alko Island. Tää on aretu tuolla kam. Neibalinja tao komedia. Joo. Unaldakan kaliun kun minnan ngurongo petrol junipa. Numara rakkan kaliun kun numara. West one neko. Petrol on numara West one. Maimaa. Wangai mri yang ada mri ci like balal na ka bota na ra bunna ka bencin gun ka bicanda mrang wanga mara numale ka dial numan petrol ka ngare den numala gal join benare gal ko no es wanna mai mak numana na burmai ji ngai mji munna wera wanga mil mi pair bala munna wera na mji pala ra wangan mrang bencin gu bota ngali mur bala ko mani jawal wanga le jemur to gol ngir You're moon now, middle of the night na. Oli ya kawar wam nangura oran ngapa gay? Harain bencin ko kabo tau madang wang abijan ko alimur marcin. Tuan jalan betul madang ke madam shop po yan bina prongon ke wang awi na yan bina prongon na ke apa lanya? Ayang kau ni ngora manager kang arau ni marcin ayang kau ni daya la dururain dada manager unjau wang ya kamu kata daya la ilok tapi orang arain winda kurang ara Gonggol ni ramen bela lap ramen dulu lagi. Lap, amar ini buat tengah bintin jamal tunda ko. Nangurung ini dadual bela cakap rom. Kayaan bayang aku angur ramen. Kalau pengurau ni bela rom, ngai kangurau ni mana jai. Lap ram dana mangara ngai kaking ngora shop pun jaki. Ngarem ni muka bijan. Yulucun bijan, yudap tun. Mari cik bijan. Kalau ramen dadul lagi, ngai kau ni mana jai bela facing ngora. Narali ngai ka facing yang orang, kangarau ni jurup tun, kaya ngai ming ini repen kaya kangai ada nama, nawi ngamai, unara dorai ni lapram, ka ming ini ngai urung ngai balap jen facing ja, bicara balap, eh, balik kingera balap maraman king, balap wandera, kani thinking shop ini. Ngateli ng shop kandaran. Kangay kan delia le uni shop ka deng baladara. Una like bala shop. Uni kan so mil daran. Kangare uni wandera balara kadaran. Pada ge kala mate ya nae gol ngir. Shop lil. Pada pai to yo lungo. Settle down na. Bai un do ka wo ka un do kar gor. Bai un do ka wala wanga yo mar ma odere marchi. Pala na priya wandera. Ara invention ya boteng. Wandera ka Europe na shop na. Wandera ya Europe balak lokem up na. Kani thinking gire malay ni line ngur. Yuda yuda mer gire. Tuan ya balay ngal pram line lah. Kayu try na datang mer ya walwan ya tanggaman ka. Yo ne ngur awun dili. Yuda ngur malang awun gire ngur. Kalian mer aka shop kor. Kangata majawab meram brown pay palel katanganggum. Kiri jaka dartun mir. Abala marawangan bincin gabota. Woi. Limur do dartuna. Yakka.
2: Duan jawalo 3 a.m. Yul ngunyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
3: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hemsburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

Yo, mungkin merak kuning ngalah James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tune.